Niaprana emiyetin ini se hallelujah. Every se eura di enyang kopong adinya si chumufano